dari rayon 2 untuk ibadah jam 7 WIB dan rayon 1 untuk ibadah jam 9 WIB. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 pada jam 14 WIB atau jam 2 siang, untuk bertugas merangkai bunga pada tanggal 17 Oktober 2026 dari rayon 14. Yang kedua, aksi 5 menit dalam rangka menopang pelayanan dalam jemaat GKI Betlehem Momena, maka dalam ibadah di saat ini akan dilaksanakan aksi 5 menit. Untuk itu diharapkan partisipasi warga jemaat dalam aksi dimaksud. Yang ketiga, ibadah kontekstual. Ibadah kontekstual dalam jemaat GKI Betlehem Momena akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2026 dalam budaya Papua. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian.

mengawali akan ibadah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita membuka dari nyanyian rohani nomor 94. Nyanyian rohani nomor 94, berhimpun semua menghadap Tuhan dan kata-kata seterusnya.

Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Disilakan persekutuan duduk kembali. Mari menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita datang memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dari dalam nyanyian Mazmur nomor 99. Nyanyian Mazmur nomor 99 pada bait pertama dan kedua.

Diberikan kesempatan yang pertama kesaksian pujian solo Ucu bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan lewat kidung pujian yang telah disiapkan.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian pujian yang disampaikan mengantarkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk ada dalam kesadaran tentang siapa dan apakah kita. Kita belajar juga untuk dapat mengasihi sekalipun ada yang

Jemaat Tuhan menyiapkan berturut-turut nyanyian Kidung Jemaat nomor 387. Bait pertama akan kita nyanyikan setelah kita mengaku dosa kita, dan nyanyian yang sama pada bait yang kedua akan kita nyanyikan setelah kita menerima berita anugerah daripada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan Allah kita. Lalu setiap kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan itu, mengaku akan segala dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih, pujian dan hormat kami mau persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, yang duduk di tempat yang maha tinggi dalam takhta kekudusanmu. Kami datang dalam segala kerendahan hati, dan kami percaya lewat persekutuan yang kami bangun pada pagi ini, ada perjumpaan yang boleh terjadi dengan Engkau Tuhan di dalam kekudusanmu. Kami sadar sungguh bahwa melalui perjumpaan ini, kami diantar oleh kekuatan Roh Kudus menyadari akan siapa dan apakah kami di hadapan kekudusan Tuhan. Kami mengaku sungguh bahwa kami manusia biasa yang terbatas, yang sering kali dan selalu melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa di dalam kehidupan kami. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan sesungguhnya tidak tersembunyi di hadapan kekudusan Tuhan. Sebagaimana perjumpaan Yesaya dalam penglihatannya dan dalam kesadarannya bahwa ia berdosa dan telanjang di hadapan kekudusan Tuhan, membawa sekalian kami umat-Mu dalam perjumpaan dengan Engkau Tuhan pada kesempatan ini, menyadari sungguh bahwa kami telah berdosa di hadapan kekudusan-Mu, dan sesungguhnya kami tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Namun oleh karena mesbah Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memberikan pengampunan dan kelayakan itu, maka kami datang kepada Tuhan pada kesempatan ini dan memohon akan belas kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon akan kasih sayang, pengampunan daripada-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.

Dengarlah sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku sungguh-sungguh akan dosanya sebagai pemberitaan anugerah kepada sekalian kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman

Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Bersama-sama kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita di pagi ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menjadi berita hukum Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara kita sekalian. Hendaknya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk dapat melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Disilakan persekutuan duduk kembali. Diberikan kesempatan yang kedua kesaksian pujian vokal grup Embun Kasih. Akan bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian pujian anak-anak kekasih kita peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1, kalau Ipen tidak salah. Mereka sedang mengajak kita bersama dalam kesaksian pujian ini sebagai umat Tuhan yang sudah mengecap dan melihat akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kita diarahkan bersama-sama untuk patut bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan buat dan nyatakan kepada kita dalam kasih dan setianya. Terus diberkati anak-anak kekasih lewat talenta suaranya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan disiapkan bagi kita pada minggu kedua bulan 10.

secara sinodal terpilih dari dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Akan menjadi pembacaan dan perenungan bagi kita di minggu pagi ini. Bapak Ibu, Alkitab kita dalam keadaan terbuka di tangan masing-masing kita. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara persekutuan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan hendak disampaikan kepada sekalian kami umat-Mu dalam persekutuan yang boleh kami bangun memasuki minggu kedua di bulan yang ke-10. Kami mohon di dalam nama Yesus, oleh kekuatan Roh Kudus, mau melengkapi dan memampukan sekalian kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan suara Tuhan, kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini, tapi juga sekalian umat Tuhan yang dengan sukacita mengambil bagian bersama-sama untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab kami sebagai manusia biasa yang terbatas, kami memiliki banyak sekali kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan. Tetapi juga kami penuh dengan salah dan dosa. Bahkan seperti apa yang disampaikan Yesaya dalam perjumpaan dan penglihatan dengan Tuhan, bahwa kami sesungguhnya najis bibir. Oleh karenanya Tuhan, tolong semua kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada semua umat Tuhan dan yang akan kami dengar bersama-sama pada kesempatan ini mampu untuk mengubah hati kami, membawa kami untuk ada dalam kesadaran tentang siapakah dan apakah kami yang sesungguhnya tidak layak, namun kemudian dilayakkan, lalu kami siap untuk memberi diri kami untuk diutus menjadi saksi dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kami. Berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku,
Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah telantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya, yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Demikian jauh bagian pembacaan Alkitab bagi kita, pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita datang dalam perenungan khotbah firman Tuhan pagi ini, disilahkan paduan suara anak GBK untuk bersaksi dengan kidung pujiannya.

Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari-mari puji Tuhan Sang Pemberi Hidup dalam pikiran kita dan perbuatan kita di sepanjang kehidupan kita. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Diberkati anak-anak kekasih kita, paduan suara anak Gita Bahana Kristus untuk terus bersaksi lewat kidung-kidung pujian dan lewat talenta-talenta suara yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya luar biasa, amin. Sebab Tuhan begitu baik dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya yang melayakkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari tengah-tengah kenajisan hidup dan kehidupan kita sesungguhnya. Pagi ini secara sinodal bagian pembacaan firman Tuhan menurut Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 bagian pembacaan yang telah saya baca Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti dengan baik dan seksama dari pembacaan dari Alkitab kita masing-masing. Kita diantar dari bagian teks ini untuk ada dalam perenungan dan ada dalam refleksi melihat seorang Yesaya yang mendapatkan panggilan Allah itu. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar dan merenungkan bagian firman Tuhan yang mengantarkan dan mengarahkan pandangan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Sion, kota damai itu. Tempat di mana bangsa-bangsa akan datang untuk belajar, berduyun-duyun secara berduyun-duyun datang untuk belajar tentang jalan Tuhan. Karena di sana firman Allah menjadi pedoman hidup. Di Sion kota damai itu ada sukacita, kita menemukan kesejukan, kita menemukan kedamaian, kita menemukan sukacita dan bahagia. Dan firman Tuhan pagi ini membawa kita dari gambaran Sion kota damai itu, membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk masuk dalam pengalaman pribadi dari seorang Nabi Yesaya ketika ia berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Jika Yesaya pasal 2 pada minggu lalu memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang visi Allah, tentang damai sejahtera bagi bangsa-bangsa, maka pada pagi ini Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 mau memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana seorang manusia termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi pemberita firman Allah, menjadi saksi yang harus diutus ke dalam dunia di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, pertanyaan mengantarkan kita untuk ada dalam refleksi firman Tuhan pagi ini. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara dan saya ketika situasi di sekitar hidup dan kehidupan, baik di dalam rumah tanggamu, di tengah-tengah dunia kerjamu, usahamu, pencaharianmu, bahkan juga situasi dunia hari ini, secara tiba-tiba berubah menjadi tidak pasti. Ketika mungkin tiang penopang yang selama ini tong andalkan, entah itu ekonomi, dalam kehidupan kita mengalami perubahan, pendapatan kita, kesehatan kita, kejayaan kita, ataupun dalam tanda kutip sosok pemimpin tiba-tiba lenyap dari kehidupan kita. Nats kita hari ini dibuka bagi kita, diantarkan untuk kita bersama-sama dengan sebuah kalimat penanda sejarah yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya.
ayat 1, kalimat yang pertama ditegaskan, dalam tahun matinya Raja Uzia, ya, menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa bagi bangsa Yehuda, kematian Raja Uzia ini bukan sekedar berita duka biasa bagi mereka, melainkan badai politik dan nasional. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara? Raja Uzia ini yang memimpin bangsa Yehuda ketika itu kurang lebih 52 tahun lamanya, dan di bawah pemerintahannya sepanjang 52 tahun itu, Yehuda mengalami masa kejayaan ekonomi dan militer mereka luar biasa. Namun akhir hidupnya tragis, Bapak Ibu. Raja Uzia ketika itu ia menjadi sombong, melanggar kekudusan Bait Allah, dan mati dalam kondisi tersisih. Kenapa? Karena sakit kusta yang ia alami. Dan ketika Uzia mati, bangsa itu kehilangan arah mereka. Mereka mulai cemas akan ancaman kekaisaran Asyur yang sedang bangkit ketika itu. Dan di tengah-tengah situasi ketakutan dan ketidakpastian itulah, Nabi Yesaya, dia dibawa masuk ke dalam ruang tahta yang berbeda di dalam penglihatannya ketika itu. Sehingga hari ini, melalui kisah panggilan Yesaya, kita akan belajar bagaimana Tuhan dia mempersiapkan seorang utusannya di tengah masa krisis seperti yang terjadi ketika itu, dan bagaimana seharusnya kita merespon akan panggilannya. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita akan belajar dan merenungkan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang hari ini sesungguhnya situasi, keadaan, kondisi, perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sesungguhnya tidak jauh berbeda dari apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pasca kematian Raja Uzia, yang ketika dalam kepemimpinannya memberikan jaminan kepastian, kejayaan kepada mereka. Firman Tuhan membawa kita bersama-sama untuk melihat akan keadaan, kondisi, situasi yang sedang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita mau belajar sama-sama dari Yesaya yang menjadi bagian perenungan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Bagian yang pertama, kita melihat bersama ayat 1 sampai ayat 4 dari teks ini. Bagaimana ketika itu, dalam situasi bangsa Yehuda yang diperhadapkan dengan krisis secara ekonomi dan militer, bahkan tekanan yang menjadi beban dan pergumulan mereka, Yesaya berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Ketika Yesaya memandang ke Bait Suci, ia tidak melihat adanya bayang-bayang dari kecemasan dunia hari itu. Bagaimana situasi krisis yang sedang diperhadapkan kepada bangsanya dalam kecemasan dan ketakutan itu, melainkan apa yang disaksikan Yesaya. Ia melihat Tuhan Allah duduk di atas takhta-Nya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci. Dan di sekelilingnya ada para serafim. Serafim ini adalah makhluk surgawi yang kudus, Bapak Ibu, yang menutupi wajah dan kaki mereka karena tidak tahan memandang akan kemuliaan Allah yang dahsyat dan Maha Kudus itu. Para serafim itu berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Kudus ini diulang berapa kali, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, kudus diulang, kudus, kuduslah, ini diulang sebanyak 3 kali. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dalam bahasa Ibrani, pengulangan kata kudus, kudus, kuduslah hingga 3 kali yang disebut Trisagion ini mau menunjukkan dan menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini tentang
tingkat penekanan yang paling tinggi, yang mutlak tentang siapa itu Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus, yang berarti kekudusannya itu menunjukkan kesucian, kekudusannya itu menunjukkan kemurnian, dan sama sekali terpisah dari dosa, tidak seperti kita manusia. Ini memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, sebelum kita datang untuk melayani Tuhan, sebelum kita bisa keluar untuk menjadi saksi-saksi Kristus, hal pertama yang harus kita punya, yang harus kita miliki dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita, sesungguhnya adalah perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup dan Maha Kudus itu. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali orang gagal untuk menjadi saksi. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mampu untuk bersaksi tentang kasih setia Kristus, tentang Allah yang dahsyat itu. Karena apa? Kita hanyut. Kita lebih sering memandang akan masalah beban hidup kita daripada memandang kepada takhta Allah. Kemudian banyak sekali alasan untuk tidak mampu bersaksi. Banyak sekali alasan untuk tidak mengambil bagian dalam persekutuan. Banyak sekali alasan untuk tidak mau diutus ada bersama-sama dalam barisan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percaya bahwa ketika kita menyadari siapa Allah Tuhan yang kita percaya dan kita sembah, perspektif kita terhadap krisis hari ini, perspektif kita terhadap segala beban, tekanan, dan semua yang diperhadapkan, dalih dan alasan dari tengah-tengah hidup itu akan berubah. Amin, Bapak Ibu, karena lihat Kristus yang hidup ini, Allah yang dahsyat ini, yang sanggup untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan ketika kau percaya sungguh kepada Allah yang Maha Kudus. Dari tengah-tengah krisismu, dari tengah-tengah tekanan hidupmu, dari tengah-tengah berbagai beban persoalan, percaya bahwa dari tengah-tengah situasi itu ada maksud rencana Tuhan. Supaya apa? Kau bersaksi, kau cerita tentang kasih Tuhan yang besar itu. Jadi jangan ragu, jangan mundur ketika Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk diutus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang takut, jangan alasan berdalih berbagai hal karena tuntutan hidup hari ini, karena tekanan, karena beban, penderitaan dan pergumulan diizinkan terjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya ketika tertentu kita akan bilang Tuhan baik. Ini maksud Tuhan, ini rencana indah Tuhan dari tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bagian kedua ayat 5-7 membawa kita pada kesadaran dosa dan keajaiban. Bapak Ibu, keajaiban itu sesuatu yang heran dari pengudusan, pengampunan, anugerah dan berkat Tuhan itu. Apa reaksi Yesaya ketika melihat Allah yang Maha Kudus itu? Apakah dia langsung bangga karena mendapat penglihatan surgawi ketika itu? Tidak, Bapak Ibu. Yesaya justru gemetar dan ketakutan. Ia berseru apa? Pada ayat 5 bilang, celakalah aku binasa. Dia takut, gemetar dan bilang seperti itu, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Di hadapan terang kekudusan Allah yang sempurna, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Segala kegelapanmu, kepalsuan hidupmu dan dosa, seorang Yesaya ketika itu telanjang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak bisa sembunyi kesalahan, kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan dari tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Mungkin kepada istri bisa, suami bisa, rekan-rekan sekerja bisa, rekan-rekan sepelayanan bisa, tapi tidak kemunafikan, kepura-puraan dan segala dosa kita di hadapan Tuhan telanjang. Ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari bangsa yang berdosa, termasuk juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Namun perhatikan
Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah lakukan ketika Yesaya bilang dengan sadar, takut dan gemetar bahwa saya najis bibir, saya adalah orang berdosa. Perhatikan Allah, apa yang Allah lakukan. Allah tidak langsung menghukum Yesaya yang sedang ketakutan. Allah justru mengambil inisiatif untuk memulihkannya. Seorang serafim terbang membawa bara api yang diambil dari mesbah korban bakaran, lalu menyentuhkannya ke bibir Yesaya. Malaikat itu berkata pada ayat 7, seperti apa dikatakan di sana? Lihat bara itu, ia telah menyentuh bibirmu, maka apa? Kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang apa, Bapak Ibu? Tentang kasih karunia itu, tentang anugerah itu. Datang, jangan bangga dengan siapa kita hari ini, tapi sadar sungguh, harus ada dalam kesadaran bahwa saya ini najis bibir. Saya penuh dengan salah dan dosa, apapun dan siapapun, Bapak Ibu Saudara, dan saya harus ada dalam kesadaran itu. Ketika kita mengaku dengan sungguh-sungguh keberadaan hidup kita, saya dalam segala kesalahan, dosa, pelanggaran, najis bibir ini, percaya bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Mesbah ini adalah tempat di mana korban dipersembahkan untuk menebus dosa. Dan bagi kita hari ini, mesbah itu adalah salib Kristus itu. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu sudah diselamatkan, amin. Kita sudah diampuni, tapi jangan bangga akan keadaan dan situasi itu. Roh Kudus terus menolong, mengingatkan tentang siapakah dan apakah kita. Itu yang harus ada, harus tetap ada dalam kesadaran. Kok bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan? Mungkin di hadapan manusia kita bisa menepuk dada kita, memuji diri kita, membanggakan diri kita, tapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah manusia berdosa yang najis bibir. Tapi hanya karena kasih karunia, anugerah salib Kristus itu melayakkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak layak melayani Tuhan sesungguhnya. Namun oleh darah Kristus yang tercurah, kita telah dikuduskan dan diampuni. Dan pengudusan itu membawa ketung semua harus ada dalam kesadaran bahwa saya siap untuk diutus. Begitu toh Bapak Ibu, siap tidak untuk diutus? Siap? Siap. Diutus bukan harus duduk seperti Bapak Ibu, para majelis, penatua dan siamas ini. Diutus juga ketika di mana Bapak Ibu ada dalam melakukan tugas, tanggung jawab pekerjaan di dunia kerjamu, dalam setiap profesi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pengutusan, cara pengutusan Tuhan untuk menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan, bercerita, bersaksi tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa, Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Nya dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Lalu ayat 8 sampai 13 merupakan respon ketaatan tanpa syarat, Bapak Ibu, respon ketaatan tanpa syarat karena mesbah Tuhan itu yang telah melayakkan Bapak Ibu Saudara dan saya ada hari ini, menikmati segala cinta kasih karunia, kemurahan, kebaikan, anugerah dan berkat Tuhan. Jadi harus merespon ketaatan itu tanpa syarat. Putra pikir teratanya, saya ikut Kristus, saya jadi saksi, saya upah apa? Seperti itu, saya siap untuk melayani tanpa berdalih, saya upah apa? Ayat bagian ketiga 8 sampai 13 ini mau menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya supaya jangan takut ketika dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan ragu-ragu untuk bercerita kasih kebaikan Tuhan. Setelah saya dikuduskan, baru ia mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus, Sio? Allah yang sudah kasih karunia, sudah kasih, sudah menganugerahkan kasih karunia, melayakkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia bertanya kembali, siapa yang harus saya utus? Siapa yang mau pergi untuk saya?
Tuhan dia tidak menunjukkan sesuatu paksaan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan dia memberi undangan terbuka kepada setiap orang yang sadar sungguh sudah menerima anugerah kasih karunia daripada Tuhan itu tanpa basa-basi. Ya. Dan lihat respon seorang Yesaya, dia tanpa bertanya, apa tugas saya? Tanpa bertanya, apa upah saya? Tanpa bertanya, bagaimana medannya? Bagaimana tantangannya? Tanpa berdalih, Yesaya menjawab, ini saya, Tuhan. Utus saya. Ini saya, Tuhan, pakai saya untuk menjadi saksimu. Tanpa berdalih. Jadi jawaban ini, Bapak Ibu, mau memberikan penegasan kepada kita sesungguhnya. Jawaban dan respon ini yang disampaikan Yesaya mewakili Bapak Ibu Saudara dan saya adalah buah dari rasa syukur kepada Tuhan karena dosa kita telah diampuni dan kita telah menikmati segala anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu Kristus yang tidak pernah menghitung-hitung harga yang harus dibayar untuk taat kepadanya menuntut Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dan terus harus menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita. Tidak selesai sampai di situ, masih ada kejutan lain lagi yang dialami Yesaya dalam penglihatan itu, bagian terakhir ayat 9 sampai 13 memberikan sebuah realitas yang lain yang mengejutkan. Tuhan bilang kepada Yesaya, pelayananmu tidak akan menghasilkan pertumbuhan jemaat yang spektakuler. Sebaliknya, tugasmu adalah hanya terus menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa yang tegar tengkuk itu. Kepada bangsa yang hatinya tebal itu, yang telinganya berat untuk mendengar. Pelayananmu akan dipenuhi dengan penolakan. Sampai kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi akibat pembuangan. Ini menjadi sesuatu yang harus tong renungkan. Merefleksi akan keadaan, situasi, kondisi Papua hari ini. Papua Pegunungan dan Wamena. Tentang semua keadaan dan situasi yang diperhadapkan. Karena masih ada bangsa yang tegar tengkuk itu. Masih ada hati yang tebal, telinga yang tidak mau mendengar. Ada proses pembiaran yang Tuhan izinkan terjadi untuk keadaan dan situasi ini. Supaya apa? Ada pertobatan. Tapi juga supaya apa? Belajar untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mengapa Tuhan bersikap demikian? Karena ia mau menguji kesetiaan Yesaya hambanya. Ia mau menguji kesetiaan setiap umat Tuhan yang mendiami tanah dan negeri ini. Sekalipun mungkin doa-doa sudah tong panjatkan, ada berbagai upaya hari ini untuk memberikan pemulihan di atas tanah dan negeri ini. Tapi bagian firman Tuhan ini menjadi nubuatan sesungguhnya untuk setiap orang merenung bagian ini. Kenapa dan bertanya? Tidak akan lagi bertanya kenapa dan mengapa. Tapi nubuat ini sedang disampaikan kepada kita semua. Dan ayat 13, Tuhan memberikan janji pengharapan bahwa dari tunggul pohon yang ditebang akan muncul tunas yang kudus. Artinya bahwa apa yang tong doakan, apa yang tong sampaikan sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini tidak akan kembali sia-sia. Mungkin hari ini masih ada bangsa yang tegar tengkuk. Masih ada telinga yang tebal untuk tidak mau mendengarkan. Masih ada hati yang belum terbuka untuk menerima kebenaran ini. Tapi Tuhan memberikan pengharapan bahwa dari tunggul pohon yang ditebang itu akan muncul tunas yang kudus. Artinya pelayanan dan semua yang diusahakan dan diupayakan hari ini untuk mendatangkan kebaikan, menghadirkan damai sejahtera tidak akan sia-sia. Ada waktu Tuhan yang indah. Amin. Ada waktu Tuhan yang indah untuk memulihkan tanah dan negeri ini. Ada waktu Tuhan yang indah untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan, memulihkan hidupmu dari segala beban dan tekanan. Karena itu mari datang ke mesbah Tuhan, ya, dalam kesadaran bahwa saya berdosa dan bilang kepada Tuhan, ini saya, utus saya.
dan mari tetap setia menjalani hari-hari kehidupan kita meski berat situasi yang diperhadapkan kepada kita hari ini. Tapi percaya ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan dan siap untuk menjadi saksi Tuhan, semua tidak akan kembali sia-sia. Karena Tuhan menjanjikan pengharapan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dengan firman-Nya. Amin. Kesaksian pujian, vokal grup Rayon 19, disilahkan.

Setelah kesaksian pujian keluarga rayon 19, Bapak Yunus Wambukomo, orang tua kekasih, juga dapat bersaksi dengan mazmur puji-pujiannya.

0: Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan hidup saja kapanpun siap melayani. Respon tanpa syarat bagian firman Tuhan. Dan pujian ini mengaminkannya bagi kita bersama. Hari ini, esok atau nanti, siapkan dirimu. Di mata Bapa, di sorga, tidak seperti mata dunia. Karena itu berikan hidupmu kapan saja siap untuk melayani Tuhan. Diberkati keluarga besar Rayon 19 yang telah bersaksi dengan kidung pujian.
1: Shalom. Sebelum saya bersaksi, 3 tahun saya puasa, saya membaca Alkitab di rumah Bapak Luther Saras ketimbang saya dari Semanik, Jalan Pati Merauju. Situ Tuhan datang sama saya. Tuhan bahas saya dengan burung nasar. Saya tidak tahu apa itu nasar. Di depan Tuhan, kiri kanan malaikat saya di belakang. Kita terbang keliling tanah Papua kemuliaan Tuhan seperti emas. Saya bangun pagi, saya takut melihat anak kecil, saya takut melihat gunung, saya takut. Saya melihat orang yang dekat kiri kanan, saya takut. Dan malam saya berdoa kepada Tuhan. Saat itu Tuhan jamah bibir mulut saya jadikan Alkitab. Bukan sembarang, tapi itu Tuhan jamah saya. Saya bisa menyanyi semua Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Kalau Tuhan jamah bibir mulut saya. Hari ini saya menyimak pasal 8. Manusia ini sebab kemuliaan untuk pimpinan berlaut itu masuk laut.

engkau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti engkau, dan telah memakotainya dengan kemuliaan.

0: bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel pasal 12 ayat 3. Shalom, selamat malam kepada
1: hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Diberkati hambanya orang tua kekasih Bapak Yunus Wambukomo untuk terus bersaksi lewat Mazmur puji-pujian. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita hendak memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu dapat menyiapkan pemberian-pemberian syukur kita guna menopang akan pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari dengar apa kata firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Mazmur nomor 136, bait 1 dan seterusnya akan kita nyanyikan mengiringi jalannya pemberian syukur kita.

Kita berdoa menyerahkan akan persembahan syukur kita di pagi ini bersama-sama. Di dalamnya ada 18 keluarga yang mengucap syukur dan memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Keluarga Y. Prasetyo di rayon 17, keluarga JRM di rayon 9, keluarga Damita Mardanius, satu keluarga di rayon 2, rayon 7, rayon 15, dan 19, seorang ibu, dua orang pemuda, seorang pemudi di rayon 4, dan rayon 7, serta 7 keluarga yang tidak menyebutkan nama. Ada 3 keluarga yang bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan orang tua, anak-anak, bahkan pribadi. Keluarga Mamuribo atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, terkhusus penambahan usia anak kekasih, Triheni Titia Edelweiss Kopeo, genap 12 tahun pada tanggal 10 Oktober. Keluarga V.S. Kopeu atas penambahan usia anak kekasih Edelweiss Kopeu pada 10 Oktober genap 12 tahun. Keluarga Dedi Yusuf atas penambahan usia anak kekasih Paromben genap 12 tahun pada tanggal 7 Oktober. 9 keluarga yang bersyukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan. Keluarga Anmeke Art Cafe atas berkat-berkat Tuhan. Ibu Dina M. atas berkat Tuhan sehingga anak kekasih Amelia boleh mengikuti pengambilan sumpah atau janji dokter muda pada 28 September di Ambon. Dan anak Rika boleh mengikuti pengambilan sumpah janji apoteker pada 3 Oktober di Bandung. Keluarga JP Nainggolan atas berkat Tuhan sehingga pembangunan tempat usaha boleh selesai dan akan dipakai memulai usaha yang baru. Keluarga ASO Kok atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. 2 keluarga mohon lawatan Tuhan atas pergumulan berat yang dihadapi keluarga. Seorang ibu atas berkat-berkat Tuhan, seorang pemuda bersyukur atas perlindungan Tuhan di sepanjang bulan ini, serta 2 keluarga yang tidak menyebutkan nama atas segala berkat dan perlindungan Tuhan. 1 keluarga yang mengucap syukur atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga anggota keluarga dan mohon kekuatan bagi keluarga. Keluarga D. Arwam atas 40 hari terpanggil anak kekasih almarhumah Maria Karma pada 5 Oktober yang lalu. 5 hal yang perlu kita doakan.

terus berdoa bagi tua-tua jemaat, janda duda, anak yatim piatu, dan dalam jemaat. Berdoa bagi semua warga jemaat yang sementara bergumul dengan kesakitan. Berdoa untuk yayasan klinik. Dan berdoa untuk panitia sidang 41. Pembangunan, panitia pembangunan gedung sekolah Minggu Rayon 12. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang merupakan anugerah berkat Tuhan yang Tuhan kasih bagi setiap umat Tuhan untuk datang berjumpa dengan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah dan mengagungkan Engkau, tapi juga mendengarkan akan firman-Mu. Dan dalam perjumpaan ini seperti yang dialami oleh Yesaya dalam pembacaan dan perenungan kami, pada kesempatan ini kami juga boleh mendengarkan suara Tuhan. Dan dalam sukacita perjumpaan dengan Tuhan ini, kami boleh menyatakan syukur kami, terima kasih kami atas segala anugerah berkat Tuhan yang mengalir melimpah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, pencaharian masing-masing kami. Kami bersyukur untuk kuat, kami bersyukur untuk sehat, kami bersyukur untuk umur yang panjang, hikmat yang merupakan berkat tak terhingga yang bersumber daripada Tuhan dan yang telah memampukan kami untuk bekerja, memampukan kami untuk berjuang, memampukan kami untuk berusaha, memenuhi dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangga kami. Sesungguhnya kami sudah melihat, merasakan dan menikmati segala kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan, dan respon itu kami ada memberikan persembahan syukur kami pada kesempatan ini. Persembahan-persembahan syukur yang telah dikumpulkan di dalam setiap tangguk-tangguk persembahan syukur, peti-peti persembahan, diakonia, peti pembangunan, peti kuning, bahkan juga bersama-sama dengan 18 keluarga yang memberikan persepuluhan mereka, 3 keluarga yang bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup orang-orang kekasih mereka, dan 9 keluarga yang mengucap syukur atas hal-hal khusus yang boleh mereka alami dalam cinta kasih Tuhan dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Tetapi juga dari tengah-tengah duka cita yang Tuhan izinkan terjadi menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami bawa akan segala bentuk ungkapan syukur daripada umat Tuhan meresponi akan segala cinta kasih kebaikan Tuhan saat ini ada di tangan para hamba-hamba-Mu di hadapan kekudusan-Mu. Berkenanlah Tuhan memberkati dan menguduskan akan setiap pemberian syukur umat Tuhan pagi ini, supaya persembahan syukur ini akan hidup untuk menjawab semua yang menjadi pergumulan di tengah-tengah gereja-Mu. Baik di arah Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis GKI Bali Mialimo, teristimewa Jemaat Bethlehem Wamena. Karena itu Tuhan terus memberkati akan kehidupan umat Tuhan yang telah dengan sukacita memberikan pemberian syukur mereka dari tengah-tengah kerja, usaha dan pencaharian apapun itu Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jawab apa yang menjadi gumul mereka dan lengkapi akan segala syukur dan terima kasih dari tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Tuhan menolong bersama-sama bendahara-bendahara yang telah Tuhan percayakan di arah sinode, klasis dan jemaat Tuhan, bahkan setiap pemegang-pemegang kas di tengah-tengah jemaat rayon 1-20, tapi juga bersama dengan BPPG di arah sinode, klasis dan jemaat Tuhan menolong semua hamba-hamba-Mu untuk dapat menata, mengelola akan perbendaharaan gereja ini dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kami terus berdoa membawa tua-tua jemaat
membawa janda duda anak yatim piatu dalam jemaat Tuhan senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam kesakitan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, klinik maupun dirawat di rumah-rumah mereka. Di antaranya Ibu Deborah Arwam, Saudara Ricardo Usmani yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi juga berdoa untuk Yayasan Klinik Yamasasak dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Berdoa bersama dengan panitia Sidang Jemaat 41 GKI Bethlehem Wamena dalam semua usaha upaya yang mereka lakukan. Tapi juga bersama dengan panitia pembangunan Gedung Sekolah Minggu Rayon 12. Tuhan menolong, memberkati, datang mengunjungi, memberikan kesembuhan, pemulihan. Tetapi juga menjawab setiap apa yang menjadi gumul dari tengah-tengah perjalanan hidup umat Tuhan dan persekutuan ini. Syukur kami Tuhan, ini persembahan kami yang kami bawa dan kami taruh di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber segala berkat. Amin.

Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan disilahkan berdiri dan kita hendak mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Mengaminkannya Bapak Ibu dapat menyiapkan nyanyian Mazmur nomor 134 bait yang pertama. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita berkata bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehak kekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Hai hamba Allah, pujilah

Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Syukur dan terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab oleh kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah, dan berkat-Mu, melayakkan kami untuk datang berjumpa dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, lalu mendengarkan suara-Mu melalui berita firman-Mu yang menjadi pesan yang kuat bagi setiap kami dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami yang telah menerima anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan untuk siap diutus dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami diperhadapkan dengan keadaan dan situasi tekanan, penderitaan, pergumulan, krisis, lalu mau untuk menjadi saksi, menceritakan kepada orang lain tentang siapa Tuhan yang kami punya dan kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang heran dan Allah yang luar biasa. Berkenanlah dalam seluruh rangkaian peribadatan kami pada kesempatan ini, supaya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan. Semua yang terlibat dalam seluruh pelayanan di pagi ini, para penatua dan syamas pada masing-masing tugas tanggung jawab kami di dalam rumah Tuhan, bahkan yang ke rumah-rumah dalam seluruh rangkaian pelayanan sebagai pembawa tangguk, pembaca warta, koordinator piket pengantar pelayan, piket meja, petugas membunyikan lonceng sambut jemaat, bersama juga dengan pemain musik kantoria, rayon 19, pengisi puji-pujian 5, pengisi puji-pujian yang telah bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan, tapi juga bersama dengan anak-anak kekasih kami tim multimedia gereja, para security, ibu-ibu yang dengan sukacita menghias altar Tuhan dan rumah Tuhan dengan rangkaian bunga yang hidup, para kostor yang dengan setia, sesungguhnya sekalian kami dalam kebersamaan ini menjadi bukti bagaimana sesungguhnya kami telah siap untuk diutus Tuhan menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan dari tengah-tengah semua yang telah Tuhan anugerahkan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan segenap umat Tuhan yang hadir dalam persekutuan pada kesempatan ini, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, yang sesungguhnya juga datang dengan segala beban dan pergumulan-pergumulan hidup mereka, yang juga mau belajar untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dari tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka setelah mendengarkan suara Tuhan pada kesempatan ini. Dengar sahuti akan apa yang menjadi ungkapan syukur mereka, permohonan mereka, pergumulan mereka, tapi juga puji-pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Bahkan para simpatisan dan yang mengikuti secara live streaming, Tuhan juga memberkati akan hidup dan kehidupan umat-Mu. Rayon 1 sampai 20 tanpa terkecuali dari tengah-tengah hidup rumah tangga mereka. Minggu kerja yang baru, hari-hari yang berat sesungguhnya yang diperhadapkan kepada kami setiap waktu dan setiap saat di tengah krisis ekonomi karena kebijakan efisiensi, kebutuhan dan kemahalan, situasi politik yang berkembang hari ini. Kami bawa seluruh umat Tuhan dengan berbagai penderitaan pergumulan hidup mereka taruh dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Mari datang kunjungi mereka, menguatkan dan meneguhkan akan iman percaya mereka untuk tetap memandang kepada takhta kekudusan Tuhan, kepada Allah mereka yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, yang memberikan pengharapan dan jaminan serta kepastian dalam menjalani hari-hari kehidupan kekristenan mereka. Bersama dengan para hamba-hambamu di tengah-tengah hidup persekutuan berjemaat kami, pelaksana harian majelis jemaat, Ibu Pendeta, bersama dengan seluruh jajaran sekretaris urusan, bersama dengan anggota alat kelengkapan badan pelayan unsur, PKB, PW PAM, dan par guru sekolah minggu,
bahkan semua kami yang terlibat dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan di tengah-tengah hidup bergereja. Tuhan menolong dan memberkati sekalian kami, hamba-hambamu, supaya kami tetap setia di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang diperhadapkan kepada kami hari ini, supaya nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, denominasi gereja yang ada 28 jemaat, 1 jemaat persiapan, Tuhan menolong, memberkati setiap umat Tuhan, bahkan hamba-hambamu, pendeta, penatua, siamas, guru, jemaat, penginjil, yang dengan setia melakukan tugas panggilan pelayanan, diperhadapkan dengan realita kenyataan yang sedang kami alami hari ini. Tuhan menolong, memberkati, juga meneguhkan iman percaya kami, dan sesungguhnya Tuhan mau setiap kami sejauh mana setia untuk tetap ada di altar Tuhan, untuk tetap mengandalkan dan melibatkan dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, situasi Kota Wamena kami terus berdoa taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Papua, pegunungan, bahkan kabupaten-kabupaten pemekaran, bersama dengan para pemimpin TNI dan Polri, kami bawa kepemimpinan mereka tugas tanggung jawab pelayanan, supaya roh-Mu terus menuntun, membimbing, mengarahkan mereka untuk merefleksi akan keadaan situasi ini, mengarahkan mereka untuk menatap kepada kekudusan Tuhan, melihat takhta Tuhan, dan mereka diberikan hikmat untuk bagaimana menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sukacita, damai, sejahtera juga menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan. Semua umat Tuhan yang mendiami tanah dan negeri ini, Tuhan menolong, memberkati mereka semua yang ada di kota, di luar kota, di pinggiran-pinggiran kampung, sampai di balik-balik gunung dan hutan. Dimanapun umat Tuhan berada, kami mohon berkat Tuhan juga senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ini kami umat Tuhan, ini kebersamaan persekutuan kami, ini perjumpaan kami dengan-Mu Tuhan. Hendaknya Engkau berkenan atas kehidupan kami dan menganugerahkan berkat-Mu terus mengalir menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-puji nama Tuhan, Allah sumber segala berkat, Allah pemilik hidup ini. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Dan di akhir dari persekutuan ini, ada aksi 5 menit yang akan kami lakukan guna menopang pekerjaan pelayanan Tuhan dari dalam jemaat ini. Tuhan memberkati, dengar seruan doa kami. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Mari mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 432. Satu dalam keadaan duduk dan bait 2 dalam keadaan berdiri.

Terima berkat Tuhan dan pergi dengan sejahtera. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

Pendengar umat Nasrani dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena. Teruslah tebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun juga kepada siapa saja untuk membuat hidup ini lebih bermakna. Mengiringi aktivitas di hari Minggu yang penuh damai ini, kami kembali dengan Mada Gerejawi.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Suasana Minggu, kami telah menghadirkan siaran langsung jalannya ibadah dan sejumlah mada gerejawi di siang ini. Selamat berhari Minggu. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna. Dan pendengar, siang ini mengiringi berbagai aktivitas kebahagiaan dan mungkin aktivitas yang berkaitan minat ataupun bakat, kami terus menemani ruang dengar perjalanan Anda. Kali ini kami hadirkan sejumlah musik Minggu ceria.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.

0: Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena siang ini dengan rangkaian tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Polres Jayawijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dan dalam dua pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Selain itu, pendengar, DPR Papua Pegunungan meminta TNI Polri segera mengklarifikasi keberadaan pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Keberadaan pasukan tersebut disebut menimbulkan trauma dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dan pendengar, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel Kamis lalu memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan dibayarkan utuh tanpa potongan. Dan siang ini kami juga akan menghadirkan sejumlah lagu etnik dari tanah Papua sebagai apresiasi budaya bangsa yang selalu membuat pesona dan kebanggaan tersendiri.

Bikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kita akan simak informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG juga melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraft, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Ini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Velhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München Vincent Kompany menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dengan RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haidu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: tetap ketua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.

0: Indonesia satu.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persib Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cesarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrei muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup pesat dari awal.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
2: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya bisa bikin draw.
3: And after that, we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk bikin draw.
3: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekas tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBSB

kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan siang ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kami masih menemani ruang dengar Anda. Saat ini pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Waktu terus berlalu. Manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk membuat hidup lebih berarti.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, Frian.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
1: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Mah.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Mah.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: panas banget sih. PR lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Gap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah.

Namun Anda berada masih mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2026.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore Sepekan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtipmas yang belum sepenuhnya kondusif. Bersama saya, Selma Tanasikona, inilah Warta Berita Sore Sepekan edisi Minggu, 11 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Kita beralih ke informasi yang pertama pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Selengkapnya laporan disampaikan Fajar Rahman.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosai, saat membuka sosialisasi budaya baca dan literasi serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tahun 2026 di Wamena. Lukas berharap peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara pribadi, tetapi mampu menerapkan di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, serta menjadi penggerak budaya literasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Pegunungan, Antoni Mirin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di kalangan peserta didik maupun masyarakat. Kegiatan melibatkan perwakilan sekolah menengah, pendidikan khusus, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang literasi.
0: Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian pelayanan publik pada 4 OPD di Kabupaten Lani Jaya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mencegah terjadinya maladministrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Meki Kumurawak.
2: Tim Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 4 organisasi perangkat daerah atau PD di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Penilaian berlangsung 28 hingga 30 September 2026, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial. Tim Ombudsman yang terdiri dari Asisten Madya Fernandes Bonai dan Asisten Pratama Immanuel Manufandu dinampingi Kabak Organisasi Esther PK diterima Sekretaris Daerah Lani Jaya Tendin Wenda bersama staf ahli bidang pemerintahan Yohanes B. Sanggur. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait standar pelayanan publik. Pada hari terakhir, tim Ombudsman menyampaikan review awal hasil penilaian kepada Sekda Lani Jaya sebelum mengakhiri kegiatan dan kembali ke Jayapura. Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi.

0: DPRK bersama pemerintah Kabupaten Duga menyepakati Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah meningkat menjadi sekitar 1,019 triliun rupiah. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat perdamaian, pelayanan dasar, infrastruktur, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan di 32 distrik. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rehaan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Duga bersama pemerintah Kabupaten Duga menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Duga tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRK Duga yang dipimpin Ketua DPRK Duga Kartoni Rigi dan dihadiri Bupati Duga Yoas Beon bersama jajaran pemerintahan. Bupati Yoas Beon mengatakan perubahan APBD diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan 5 prioritas utama, yakni perdamaian dan keamanan, penyesuaian pendapatan daerah, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD meningkat dari sekitar 972,35 miliar menjadi 1,019 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat menjadi sekitar 1,020 triliun rupiah. Bupati menegaskan pengelolaan anggaran khususnya dana otonomi khusus harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah disepakati DPRK Raperda Perubahan APBD tahun 2026, selanjutnya diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk dievaluasi. Bupati juga mengajak seluruh pihak memperkuat persatuan dan perdamaian sebagai fondasi percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehaan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena, menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena, menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA-SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
2: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan secara kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota, yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang ada di kota untuk sementara waktu. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat fokus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
2: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat fokus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama, atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk layanan pendidikan tetap jalan. Mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya, untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu, supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru piket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Roni Hisage.
3: Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
4: Nah, tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember ini kan kita mulai siklus. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif, dua bulan mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan operasi kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siap hati dalam waktu bentar? Pekerjaan lama, kegiatan lama itu kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
4: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, sumber dana otsus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asopipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
3: Lebih lanjut Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah.

0: kabupaten untuk meningkatkan penanganan HIV/AIDS di wilayah tersebut. Ketua KPA Papua Pegunungan Nurdani Wenda mengatakan langkah tersebut diawali dengan kunjungan kerja perdana ke kantor KPA Kabupaten Jayawijaya. Kunjungan ini menjadi kerja perdana jajaran KPA Provinsi setelah menerima SK kepengurusan dari Gubernur Papua Pegunungan. Nurdani menyebut Jayawijaya menjadi prioritas karena memiliki peran dan beban penanganan HIV/AIDS yang besar. Ia menekankan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KPA, dinas kesehatan, dan para aktivis diperlukan untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS sekaligus menyelamatkan masyarakat. KPA Papua Pegunungan selanjutnya dijadwalkan mengunjungi Lanijaya dan sejumlah kabupaten lainnya sebelum penutupan tahun anggaran. Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan kerja teknis dan koordinasi penanganan, bukan sekedar sosialisasi. Sementara itu, Ketua Harian KPA Kabupaten Jayawijaya Tonius Wenda menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kerjasama KPA Provinsi dan Kabupaten menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS dan melindungi masyarakat di Papua Pegunungan. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
1: Setelah mendapatkan aktivitas dari BGN Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jayawijaya Wamena Wamena 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Ilham Kadiran Dijori melaporkan.
2: Setelah mendapatkan aktivasi dari BGN Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jayawijaya Wamena Wamena 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah yang menjadi penerima manfaat bersedia menerima layanan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Koordinator Regional BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan sekolah untuk menjadi penerima manfaat apabila belum bersedia menerima layanan SPPG. Wahyu menjelaskan setelah SPPG kembali aktif melayani, pihaknya akan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui sekolah yang bersedia dilayani serta memastikan sekolah yang belum menerima layanan dapat diidentifikasi. Menurutnya langkah tersebut juga diperlukan karena pelayanan SPPG saat ini masih sementara dihentikan pasca aksi demo damai yang meminta pemberhentian MPG di daerah ini.
3: Ini kita harus cek kesekolahan lagi, Mas. Selama ini kita sampaikan bahwa kita juga tidak boleh memaksakan penerima manfaat, mau atau enggaknya. Kalau mau, kita layani. Kalau tidak, juga kita tidak paksakan. Gitu. Setelah ada keputusan dari DPRP terkait aksi demo kemarin, nanti kita akan ke sekolahan, sekolahan mana saja nih yang memang mau kita plotting, kayak gitu. Mau kita layani siapa yang mau, siapa yang belum menerima. Karena untuk sekarang juga peraturannya kita berubah lagi di bagian ini terkait TM. Jadi kalau dulu ini, Korcam ini kan bisa tentukan, oh SPPG ini melayani sekolah mana aja yang terdekat nih, kalau dulu seperti itu. Nah kalau sekarang ini kita harus ada SPS namanya, harus ada keputusan dulu dari BGN mana saja yang harus dilayani.
2: Wahyu mengungkapkan mekanisme penentuan sekolah penerima manfaat kini mengalami perubahan sehingga SPPG tidak dapat lagi menentukan sekolah hanya berdasarkan kedekatan lokasi. Penetapan sekolah yang akan dilayani harus mengacu pada keputusan BGN melalui mekanisme SPS sesuai ketentuan yang berlaku. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena melaporkan.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
4: Tahun depan TPP yang kemarin kita kurangi 0,90% kita kembalikan utuh.
5: Hal tersebut disampaikannya dalam apel ASN Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. John Tabo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi ASN lebih bersemangat dalam melayani dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal melakukan layanan publik bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Tabo juga menyampaikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai untuk bulan berjalan mulai Oktober dibayarkan sekaligus tahun 2027. Selain itu, Gubernur juga meminta jajarannya memperhatikan hak kenaikan gaji berkala ASN, terutama bagi pegawai yang belum mengalami kenaikan pangkat.
4: Bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil, ya. Nanti sekaligus terima di bulan 2.

0: Dan untuk Januari ke depan, tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh. Tahun depan. Itu memotivasi para ASN supaya tetap bersemangat kerja. Perhatikan ASN yang belum naik berkala. Pangkat belum naik tapi perhatikan berkala itu. Berkala itu penting sekali. Ya, nasib ASN.
1: Selain itu, Gubernur John Tabo menginstruksikan para kepala badan dan pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya sebatas pencatatan kehadiran dalam apel, akan tetapi disiplin harus diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, Gubernur John Tabo juga menyoroti perbedaan antara hak pegawai dan pemberian insentif. Gaji merupakan hak ASN, sedangkan insentif berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Insentif diberikan bila ASN disiplin dalam bekerja. Roni Hisage melaporkan.

0: DPR Papua Pegunungan meminta TNI Polri segera mengklarifikasi keberadaan pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Keberadaan pasukan tersebut disebut menimbulkan trauma dan mengganggu aktivitas masyarakat. Epifania Rian melaporkan.
1: Anggota DPR Papua Pegunungan meminta TNI dan Polri segera memastikan keberadaan serta menarik pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Ketua Komisi 4 DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai masuknya pasukan non-organik sejak 5 Oktober 2026. Menurut Terius, pasukan tersebut dilaporkan masuk pada malam hari dan bergerak ke sejumlah lokasi termasuk kawasan hutan dan kebun yang selama ini menjadi tempat masyarakat beraktivitas. Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan trauma dan membuat warga takut berkebun, berburu, mencari kayu bakar maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Wilayah yang disebut terdampak antara lain Telenggeme, Kampu, dan Gondage. Terius menegaskan kawasan tersebut selama ini relatif aman dan masyarakat telah beraktivitas secara normal selama puluhan tahun. Terius menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, ia meminta pimpinan TNI Polri termasuk Kapolda Papua dan Kapolres Tolikara segera memastikan institusi, mandat, dan wilayah operasi pasukan yang dilaporkan berada di kawasan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPR Papua Pegunungan, Nahum Mabel, juga meminta pimpinan TNI dan Polri memberikan perhatian serius terhadap laporan masyarakat di wilayah Melayu Kempu dan Distrik Kempu. Nahu mengatakan kondisi psikologi masyarakat harus menjadi pertimbangan karena warga mengalami trauma dan tidak leluasa menjalankan aktivitas di kebun. Ia juga meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat serta memastikan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Tolikara. DPR Papua Pegunungan menegaskan informasi mengenai keberadaan dan mandat pasukan perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketakutan baru di tengah masyarakat sipil. DPRP Papua Pegunungan juga menyatakan akan menelusuri laporan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yalipele SIKOM sebagai anggota Majelis Rakyat Papua pengganti antar waktu menggantikan Ismail Aso. Laporan disampaikan Roni Hisage.
2: Tahun depan TPP yang kemarin kita kurangi 0,90% kita kembalikan utuh.

Ya, berikut kita beralih ke informasi lainnya. Polres Sriwijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam 2 pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Laporan

0: melakukan pengecekan.
1: Dari hasil razia kami selama kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu berjalan, kami menemukan 6 motor hasil curian yang kami razia dengan ada laporan polisinya. Kami menemukan 6 motor tersebut, kemudian kami amankan. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami meminta bantuan kepada pihak media untuk dapat menyampaikan kepada korban yang sekiranya data-data motornya kami akan share di Instagram kami atau media sosial kami, bahkan mungkin dari data-datanya juga kami sudah serahkan ke pihak media untuk dapat mempublikasikan identitas motor ketika mungkin para masyarakat mengetahui bahwa itu motornya mereka yang terbuat dalam laporan polisi, silakan datang untuk pengecekan. Tentunya hal tersebut dengan membawa surat-surat identitas motor tersebut. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah pertama untuk meminimalisir terjadinya curanmor, yang kemudian berusaha untuk bagaimana kita menindak para pelaku-pelaku curanmor. Perlu kami ingatkan bahwa agar masyarakat sekalian dapat memperhatikan untuk selalu menggunakan kunci ganda, sehingga tidak mudah para pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pencurian mengambil kendaraan bermotor tersebut.
0: Selain mengamankan 6 kendaraan dari hasil razia, lanjutnya polisi juga menggagalkan pencurian 2 sepeda motor saat patroli malam. Pelaku melarikan diri, sementara kedua kendaraan berhasil diamankan dan kemudian diserahkan kepada pemilik setelah adanya laporan pencurian. Polres Jayawijaya menegaskan razia dilakukan berdasarkan pencocokan dengan database kendaraan yang dilaporkan hilang, termasuk laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Kami melakukan razia berdasarkan data dari laporan polisi. Jadi proses cara kami melakukan razia bukan seperti lantas yang harus menunjukkan identitas motor, tetapi proses yang kami lakukan dengan membandingkan dengan database identitas motor yang hilang. Nah, database itu dari mana? Berdasarkan dari laporan polisi. Database yang kami dapat bukan hanya per tahun 2026, tetapi ada juga yang dari kami dapatkan itu hilangnya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada korban pencurian kendaraan bermotor tetapi mereka tidak melaporkan ke Polres Jayawijaya dalam bentuk laporan polisi, tentunya tidak terdaftar sebagai database motor yang hilang. Jadi kami tidak dapat mengatakan motor yang kami razia di lapangan itu merupakan motor hasil curian, karena tidak ada pelaporan bahwa itu dicuri.
0: Ibtu Marcelino menambahkan, masyarakat juga kembali dihimbau selalu menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada polisi agar dapat masuk dalam database pencarian kendaraan curian. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Turnamen sepak bola Pemuda Baptis Cup 2026 resmi bergulir di lapangan sepak bola Yomaima Wamena kemarin. Ajang yang diikuti oleh 48 tim ini digelar sebagai wadah mempererat persatuan pemuda di wilayah Papua Pegunungan. Laporan disampaikan Epifania Rean.
4: Turnamen sepak bola Pemuda Baptis Cup 2026 bergulir di lapangan sepak bola Yomaima Wamena kemarin. Ajang yang diikuti oleh 48 tim ini digelar sebagai wadah mempererat persatuan pemuda di wilayah Papua Pegunungan. Seremoni pembukaan berlangsung meriah dan hikmat, diawali dengan doa bersama serta prosesi penendangan bola pertama ke arah gawang. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan 32 tim putra dan 16 putri. Ketua Panitia Yeslin Nyoman menjelaskan turnamen ini dirancang untuk merangkul seluruh elemen pemuda dari berbagai latar belakang, di mana dalam turnamen ini berbagai denominasi gereja telah mendaftarkan timnya guna mengikuti pertandingan yang memperebutkan jutaan rupiah tersebut. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh dukungan yang mengalir hingga acara dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi senada disampaikan oleh perwakilan PSSI Papua Pegunungan, Hestri Yohanes Purun SIP MSM. Pihaknya menyatakan komitmen untuk terus mendukung perkembangan sepak bola kepemudaan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kota Wamena. Hestri atas nama PSSI juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Turnamen Pemuda Baptis Cup 2026. Selain itu, ia juga mengapresiasi All-Star Persiwa Wamena yang selalu hadir mengisi laga eksebisi. Dukungan senada juga datang dari sektor dunia usaha. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Antonius Wetipo menilai ajang olahraga ini menjadi momentum penting untuk menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat.

0: Pembukaan turnamen tersebut turut hadir oleh jajaran sponsor, ofisial dan pemain dari setiap tim, perwakilan KNPI Papua Pegunungan, KNPI Jayawijaya, Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, PSSI Jayawijaya, serta Presiden Klub PAMEK FC. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Tim Ketua Pemuda Lintas Denominasi berhasil membalikan keadaan dan menaklukkan Ekspersiwa Wamena dengan skor 5-2 dalam laga eksibisi di lapangan Yomaima. Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemuda Baptis dalam menyambut HUT Organisasi dan Natal 2026, sekaligus mendorong pengembangan bakat sepak bola generasi muda di Papua Pegunungan. Selengkapnya, laporan disampaikan Epifania Rean.
0: Tim gabungan Ketua Pemuda Lintas Dominasi berhasil mengalahkan Ekspersiwa Wamena dengan skor telak 5-2 dalam laga eksibisi di lapangan Yomaima sore kemarin. Sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, tim Ketua Pemuda bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tim Ketua Pemuda tampil lebih agresif dan berhasil mencetak 4 gol tambahan tanpa balas sekaligus memastikan kemenangan 5-2. Pemain Ekspersiwa Wamena, Frans Mumpo, mengapresiasi Pemuda Baptis yang telah menyelenggarakan pertandingan tersebut. Ia berharap seluruh tim menjunjung tinggi sportivitas agar pertandingan berlangsung aman dan damai. Ia juga berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mengembangkan bakat dan talenta sepak bola muda di Papua Pegunungan.
2: Semua sangat apresiasi dengan Pemuda Baptis telah menyelenggarakan pertandingan seperti ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan di Papua Pegunungan dan terus digelar. Kami Altar Persiwa dan seluruh rekan-rekan Persiwa sangat mendukung dan support kegiatan ini. Semoga ke depan masih ada kegiatan ini yang lebih baik dan lebih
0: dia lagi. Terima kasih. Wow. Sementara itu, Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua, Akia Wenda, mengatakan turnamen sepak bola putra dan putri ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Pemuda Baptis sekaligus menyambut Natal tahun 2026. Pertandingan yang dimulai pada 9 Oktober ini akan berlangsung hingga penentuan juara dengan hadiah trofi dan uang pembinaan jutaan rupiah. Kemenangan tim Ketua Pemuda dengan skor 5-2 menjadi penutup manis laga eksibisi yang berlangsung aman dan menjunjung tinggi sportivitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Mendengar sekian Warta Berita Sore Sepekan edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Ya, mendingan dimanapun Anda berada, 97,1 Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan dimanapun Anda berada, untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya, berbagai acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini di Lintas Wamena Sore ya, sampai pukul 20 waktu kebersamaan kita untuk hari ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya kah? Wah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan

97,1 Pro 1 R dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami ingatkan untuk Anda azan maghrib di pukul 17 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda, kami juga informasikan bahwa terpantau dari dalam studio Pro 1 dari Wamena ya, sepertinya di luar sana lagi mendung ya. Dan ya, semoga aja untuk hari ini Wamena bisa diguyur hujan, karena memang beberapa akhir ini di Kabupaten Jayawijaya dan mungkin di beberapa daerah juga yang sudah menantikan hujan ya, dan belum hujan-hujan juga. Dan dampak dari musim kemarau ini mendengar sudah banyak masyarakat yang mengalami ya, dan juga di luar Papua juga ya masih ada beberapa daerah yang masih dilanda musim kemarau. Oke, dan dimanapun Anda berada, kami terus mengingatkan untuk Anda bahwa azan di pukul 17 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dan kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda, di untuk pendengar setia kami di Persatuan dari Wamena ya, lebih terkhususnya untuk saudara aku umat Islam, sambil menantikan azan di pukul 17 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan kami mengucapkan yang selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, untuk hari ini juga, tadi kita sudah membahas tentang hujan, dan bersyukur sekali akhirnya malam hari ini Wamena dan sekitarnya diguyur hujan ya. Jadi untuk Anda mungkin penampungan Anda yang kosong ya, silakan diisi ya, mumpung lagi hujan deras. Dan pokoknya kita sangat bersyukur ya, karena beberapa hari ini memang Wamena tidak diguyur hujan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: 250 juta, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet?
4: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader, sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Iya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
6: Ini deh kembaliannya.
7: Makasih Pak.
8: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
7: Pak, gorengannya 3 ya.
6: 2.000 ya, Dek.
9: Kamu kan ngambilnya 5.
8: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
5: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
10: Oh, no.
5: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di malam hari ini saya Bung Agus hadir kembali menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik ya. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan malam yang tak berbintang ini dan izinkan saya hadir menyapa Anda dengan koleksi lagu-lagu terbaik. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz di suasana air pekan Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Womena. Senang sekali di malam hari ini masih akan tentunya saya menemani Anda ya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baru saja pilihan lagu dari Jazz dengan Kasmaran hadir menyapa Anda. Mudah-mudahan terhibur pendengar. Kami informasikan nanti di pukul 21 Warta Berita Nasional akan hadir menyapa Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 14. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ke negara dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan

0: dan Gin.
1: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.

0: Wahana.
1: Penyelenggaraan Literaya 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.

0: negara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
2: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
3: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik ini berdiri, impor tepung telur di stok.
2: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
4: Inilah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
2: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.

0: kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
1: Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
2: Untuk jumlah jam kerja untuk kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akurasi kegiatan 70 jam 9 menit, total topi 22 topi. Untuk heli sampai
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
5: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
4: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
5: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
6: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
5: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi

0: pengelolaan keuangan usaha.
1: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi tetap ini sudah merupakan standar.

yang perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah

0: Usaha, reporter RRI Denpasar, Nadia Syari, melaporkan.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
2: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
3: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu pakai aplikasi Stretch.
4: Sulitannya apa?
3: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat dengan cara yang lain.
4: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
3: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
5: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
2: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
6: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayo, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Filipinoli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya kerjakan gratis ya, gampangnya ya, supaya masyarakat lebih tahu. Kayak ada kendala apa, penyakit terutama ya masalah kan asam urat dan stroke. Nah itu. Cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis. Paling ya berapa bulan sekali, 3 bulan, 8 bulan. Pas ya. Ya mata, kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat, kita bekan. Itu paling satu jual, ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, lah itu. Kendalanya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
2: Wah, ada berita heboh nih.
3: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
6: gak? Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
6: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar di Wamena malam ini, tentunya masih banyak pilihan lagu yang siap memberikan kehangatan buat Anda di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan. Tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pilkar mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu dari Mario G. Clau, dan sebelumnya banyak pilihan lagu juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Sudah pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih di jalur yang sama. Kali ini ada Mansen Munte dengan Tempatmu Pulang.

0: Itu tuh barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ya?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh iyo, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah? Ayah di internet?
1: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di sesi terakhir ini, dan saya masih akan terus menyapa Anda ya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kita nikmati kembali satu nomor lagu terindah. Kali ini ada Sandiwara Cinta dari miliknya Republik. Coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, tak terasa waktu juga yang membatasi kita. Sudah pukul 23 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kami harus mengakhiri siaran kami untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu, penanggalan 11 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sebagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Persatuan Indonesia. 4.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: pukul 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena kembali mengudara menemani suasana pagi Anda. Dan saat ini kami tengah menghadirkan Mada Gerejawi dan kami sampaikan juga untuk mimbar agama Kristen pagi ini tidak dapat berlangsung. Untuk itu Mada Gerejawi tetap kami dengungkan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kiranya Anda sudah terbangun ya dari lelapnya tidur semalaman dan tentu Sang Pencipta masih memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di hari ini. Untuk itu awali hari jangan lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rencana kegiatan hari ini boleh berjalan dengan baik. Saya Adam akan menemani Anda untuk lintas Wamena Pagi Pro 1 RRI Wamena dengan menghadirkan agenda-agenda siaran hingga tuntas nanti.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cina.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di suasana pagi yang tenang dengan sejumlah mada gerejawi. Pagi ini kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita jelang penyampaian informasi-informasi aktual yang dikemas untuk Lintas Berita Papua Pegunungan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Pemprov Papua Pegunungan mengajak pemuda untuk menjaga keamanan dan persatuan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Wamena, Papua Pegunungan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Senin 12 Oktober 2026 selengkapnya. Berita pertama, Pemprov Papua Pegunungan mengajak pemuda untuk menjaga keamanan dan persatuan lewat kegiatan Baptis Cup 2026. Selengkapnya laporan Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pemuda dan suporter menjaga keamanan serta memperkuat persatuan antar denominasi gereja melalui turnamen Pemuda Baptis Cup 2026. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, saat menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Yomaima Wamena Sabtu kemarin. Yanius Telenggen menegaskan keamanan menjadi faktor utama agar seluruh rangkaian turnamen hingga babak final dapat berjalan lancar dan sukses. Ia juga mengingatkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung gereja dan daerah sehingga ajang olahraga harus menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan toleransi serta saling menghormati di antar denominasi Baptis, Gidi, Kema Injil, dan Katolik. Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen, Yanius Telenggen turut menyerahkan bantuan dana sebesar Rp5 juta kepada panitia untuk membantu kebutuhan operasional, termasuk penyediaan air minum bagi para peserta. Lebih lanjut, Yanius Telenggen berharap Baptis Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momen memperkuat iman, kebersamaan, dan persatuan pemuda di Papua Pegunungan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yelipele S.I.Kom sebagai anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan pengganti antar waktu PAW menggantikan Ismail Aso. Laporan disampaikan Roni Hisage.
2: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Taboh melantik Hamka Yelipele sebagai anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dari Pokja Agama Islam di kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Jumat 9 Oktober 2026. Hamka Yelipele dilantik setelah memenangkan proses gugatan hukum atas anggota MRP sebelumnya Ismail Aso. Pada kesempatan itu, Gubernur John Tabo mengatakan proses hukum yang telah dilalui Hamka Yelipele telah membuahkan hasil akhir. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai pelajaran penting bagi pemerintah dan lembaga representasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, Hamka Yelipele menempuh upaya hukum setelah terjadi perubahan dalam proses pergantian anggota menjelang pelantikan. John Tabo menyatakan bahwa proses hukum dari tingkat bawah hingga tingkat atas telah dimenangkan oleh Hamka Yelipele hingga akhirnya resmi dilantik sebagai anggota MRP pengganti antar waktu.
3: Jadi seluruh publik dan rakyat harus tahu mengapa saudara Ustadz Ismail Aso dihentikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Karena penegakan hukum saudara Hamka Yelipele melakukan gugatan dalam proses seleksi Majelis Rakyat Papua Pegunungan, sebenarnya yang mengikuti secara aturan itu adalah Hamka Yelipele. Tetapi ada kepentingan politik pada saat menjelang pelantikan, saudara Hamka Yelipele digeser. Itulah Hamka Yelipele melakukan upaya banding, upaya hukum, supaya rakyat Papua Pegunungan harus tahu. Dan kebenaran itu ada di saudara Hamka Hari ini kita sama-sama membuktikan. Jadi semua proses hukum dari tingkat bawah sampai tingkat atas dimenangkan oleh saudara Hamka Jelipele. Walaupun pihak saudara kita Ismail Aso upaya peninjauan kembali hukum, tetapi tetap hukum semuanya menolak. Karena yang benar adalah proses, yang benar adalah saudara Hamka Jelipele.
2: Lebih jauh, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengajak seluruh pihak menjadikan pengalaman tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat kepastian hukum, memperbaiki tata kelola kelembagaan, dan mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Sementara itu, dalam sumpah jabatannya, Hamka Jelipele menyatakan komitmennya untuk memegang teguh Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roni Hisage melaporkan.
0: Gamki Kabupaten Lanijaya mengajak pemuda untuk menjaga kerukunan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Berikut laporannya.
1: Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki Kabupaten Lanijaya menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap dan masa penerimaan anggota atau Mahaperta dengan mengusung tema Pulihkan Bangsa Kami. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Lanijaya, Markus Kogoya STH, yang mewakili pemerintah Kabupaten Lanijaya. Dalam sambutannya, Markus menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Ia mengajak Gamki untuk tidak hanya berperan dalam pelayanan gereja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, daerah, dan masyarakat. Markus juga menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pemuda Gamki, yakni menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menjadi penggerak pembangunan dari kampung hingga perkotaan, serta menjadi teladan moral bagi generasi muda. Di tempat yang sama, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Gamki Papua Pegunungan, Siwanus Tibul Esos Emsos, berharap program kerja yang telah disusun bersama pengurus Gamki Lanijaya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi selama beberapa tahun ke depan. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antar pemuda gereja, pemerintah, dan masyarakat agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak positif bagi generasi muda. Sementara itu, Ketua DPC Gamki Lanijaya, Johannes John Kogoya STH, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya atas dukungan terhadap organisasi kepemudaan, khususnya Gamki. Ia berharap anggota baru yang direkrut melalui Mahaperta dapat mengambil bagian dalam pelayanan, membawa nilai-nilai Kristiani hingga ke pelosok Lanijaya, serta berperan aktif dalam pembinaan generasi muda. Johannes juga menegaskan komitmen Gamki Lanijaya untuk terus membangun kerjasama dengan gereja, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mencegah berbagai persoalan sosial yang dapat merugikan masa depan generasi muda. Melalui pelaksanaan Rakercap dan Mahaperta ini, Gamki Lanijaya diharapkan semakin memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menjadi mitra strategi pemerintah dan gereja dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lanijaya yang aman, damai, dan maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan akan dibayarkan utuh tanpa potongan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
4: Tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh.
2: Hal tersebut disampaikannya dalam apel ASN Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. John Tabo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi ASN lebih bersemangat dalam melayani dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal melakukan layanan publik bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Tabo juga menyampaikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai untuk bulan berjalan mulai Oktober dibayarkan sekaligus tahun 2027. Selain itu, Gubernur juga meminta jajarannya memperhatikan hak kenaikan gaji berkala ASN, terutama bagi pegawai yang belum mengalami kenaikan pangkat.
4: Bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil, ya. Nanti sekaligus terima di bulan 2 Februari. Dan untuk Januari ke depan, tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh. Tahun depan. Itu memotivasi para ASN supaya tetap bersemangat kerja. Perhatikan ASN yang belum naik berkala. Pangkat belum naik, tapi perhatikan berkala itu. Berkala itu penting sekali, ya, nasib ASN.
2: Selain itu, Gubernur John Tabo menginstruksikan para kepala badan dan pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya sebatas pencatatan kehadiran dalam apel, akan tetapi disiplin harus diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, Gubernur John Tabo juga menyoroti perbedaan antara hak pegawai dan pemberian insentif. Gaji merupakan hak ASN, sedangkan insentif berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Insentif diberikan bila ASN disiplin dalam bekerja. Roni Hisage melaporkan.
0: Yang terakhir, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama pada sistem pernapasan. Dokter spesialis paru, Dr. Regen Irwan Kolibu, SPP, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak paparan asap karhutla serta menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan. Selengkapnya kita ikuti wawancara eksklusif Ilham Kadir Andi Chori.
5: Saya Dr. Regen Kolibu, spesialis paru. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kabut asap dan bagaimana dampaknya pada kesehatan. Jadi kondisi beberapa hari ini yang kita perhatikan bahwa terjadi peningkatan kabut asap yang sangat tinggi, sehingga di mana salah satu yang terdampak adalah sektor kesehatan, khususnya kesehatan paru. Akibat daripada kebakaran hutan yang terjadi menyebabkan dampak yang sangat besar bagi khususnya kesehatan pernafasan. Apa sih yang menyebabkan sehingga kabut asap ini bisa berbahaya bagi kesehatan kita, khususnya kesehatan pada pernafasan atau paru-paru kita? Jadi dalam kabut asap ini yang disebabkan oleh kebakaran hutan, ini merupakan campuran dari berbagai partikel polutan dan gas udara yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada paru-paru kita. Dari perspektif kesehatan paru, komponen yang perlu diwaspadai pada polusi udara akibat kebakaran hutan yaitu yang disebut dengan particulate matter atau PM. Partikulan meter ini yang disebabkan oleh hasil dari kebakaran atau polusi udara ini merupakan satu partikel yang bisa merusak saluran pernafasan manusia. Ukuran dari PM ini ada beberapa ukuran sebenarnya. Ada yang ukuran 10, ada yang ukuran 5, ada yang 2,5 dan 1,0. Kenapa saya harus menekankan di 2,5 ukurannya yang berbahaya? Ini disebabkan karena PM2,5 ini bisa masuk sampai ke kantong udara kita. Apabila partikel ini masuk ke dalam kantong udara di paru-paru manusia, maka ini akan menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Sehingga apabila terjadi kerusakan sistem pernafasan, akan memicu yang disebut dengan stres oksidatif pada paru-paru. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi perburukan pada fungsi saluran pernafasan. Dampaknya itu juga bukan hanya terjadi pada, efeknya hanya pada saluran pernafasan, namun juga bisa akan terjadi komplikasi pada pembuluh darah atau sistem kardiovaskular manusia. Terdapat dua dampak kesehatan asap terhadap kesehatan paru, yaitu yang pertama adalah dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek, hal-hal yang akan terjadi yaitu terjadinya iritasi hidung dan tenggorokan. Yang kedua, terjadinya batuk dan produksi dahak yang meningkat. Yang ketiga, sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang disebut dengan mengi, terjadinya penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik. Yang keempat, munculnya penyakit asma dan penyakit akibat dari pada asap rokok yang disebut dengan PPOK, sehingga akan memicu terjadinya eksaserbasi atau penyakitnya daripada asma dan penyakit yang disebut dengan PPOK akan berulang. Yang berikutnya adalah efeknya adalah terjadi peningkatan risiko kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat gangguan pernapasan. Nah, bagaimana dengan dampak jangka panjang? Jadi, paparan berulang atau berkepanjangan terhadap polusi udara, khususnya kebakaran hutan, dapat berkontribusi terhadap terjadinya penurunan fungsi pada paru. Yang kedua adalah terjadi peningkatan risiko penyakit daripada asap yang kita sudah tahu bahwa itu disebabkan oleh penyakit PPOK. Yang berikut juga terjadi peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit pada pembuluh darah. Yang berikut juga akan terjadi peningkatan risiko kanker, terutama pada paparan polutan udara dalam jangka waktu yang sangat lama. Besarnya risiko dipengaruhi biasanya oleh konsentrasi polutan, lamanya paparan, kondisi kesehatan seorang dan faktor lingkungan. Jadi semakin besar risiko-risiko di atas, maka penyakit paru akibat daripada asap ini akan semakin meningkat. Yang berikut adalah siapa individu atau orang yang sangat rentan dengan sakit seperti ini. Yang pertama ini, individu yang rentan ini adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena paru-paru pada anak-anak ini masih mau berkembang atau masih sangat rentan. Dan juga yang menyebabkan anak-anak individu rentan yaitu karena frekuensi anak-anak akan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Sehingga potensi masuknya udara yang atau polusi udara akan semakin tinggi. Kelompok berikut adalah kelompok lansia. Kelompok lansia ini merupakan kelompok juga yang sangat rentan diakibatkan karena fungsi organ dan cadangan fisiologis pernafasan sudah semakin menurun, sehingga sangat rentan untuk terjadinya risiko paparan polutan udara. Yang berikut adalah pasien asma dan pasien PPOK. Sudah dijelaskan tadi bahwa orang yang dengan asma dan PPOK sangat mudah untuk munculnya penyakitnya akibat daripada polutan udara. Individu yang berikut adalah orang dengan sakit jantung. Jadi orang dengan riwayat penyakit jantung akibat daripada polusi udara yang berefek atau mempunyai efek pada kardiovaskuler atau pembuluh darah, maka risiko untuk terjadinya gangguan pada jantung akan semakin tinggi. Yang berikut adalah kelompok orang dengan ibu hamil. Ibu hamil ini termasuk kelompok rentan karena risiko yang terjadi kepada janin. Jadi dengan polusi udara, ibu hamil menghirup udara itu akan mengakibatkan terjadi gangguan pada kehamilan atau janin yang dikandungnya. Kelompok yang berikut yang sangat rentan adalah petugas lapangan dan masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Jadi orang yang bekerja di luar ruangan itu sangat rentan untuk terjadinya terkena polusi udara. Karena yang sudah kita tahu bahwa paparan yang sangat lama di luar ruangan akan memicu munculnya terjadinya gangguan di saluran pernafasan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah, ya sebagai masyarakat untuk mencegah munculnya penyakit pernafasan akibat daripada polusi udara? Yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua adalah kita menghindari olahraga atau aktivitas yang sangat berat di luar ruangan. Yang ketiga, saat ini kita harus menggunakan masker, di mana masker yang kita pakai, masker bedak atau masker kain itu tidak cukup. Yang kita gunakan adalah masker N95. Yang berikut adalah tutup jendela saat udara luar tercemar dan mengurangi sumber polusi di dalam rumah. Contoh kita membakar atau merokok di dalam ruangan, tidak boleh sehingga karena ruangannya tertutup. Yang berikut adalah orang yang kena asma dan punya risiko penyakit PPOK atau penyakit karena asap, maka tetap menggunakan obat yang diresepkan dokter seperti biasanya. Yang berikut adalah apabila ketika kita terjadi kena serangan sesak mendadak atau tiba-tiba sesak yang sangat memberat, maka segeralah kita untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah kita. Ketika kita terkena paparan asap yang sangat tinggi, yang kita lakukan ketika terjadi serangan sesak, ya kita harus melihat kondisi kita saat terjadinya serangan itu. Apakah gejala kita ada sesak nafas yang sangat berat? Kita punya ada rasa kayak macam nyeri di dada, bibir dan ujung jari kita membiru, terjadinya penurunan kesadaran, kesulitan berbicara akibat daripada sesak, segera kita menuju ke fasilitas kesehatan atau paling tidak kita ke IGD rumah sakit kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya sampaikan sebagai dokter paru, saya sampaikan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar masalah lingkungan yang mengganggu jarak pandang, tapi juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. terutama kesehatan paru-paru. Ada terdapat partikel halus yang terkandung dalam asap, khususnya PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan sehingga mencapai kantung pernafasan kita. Sehingga akibat masuk sampai ke kantung pernafasan akan menimbulkan peradangan, memicu batuk dan sesak napas, serta terburuk penyakit paru seperti asma dan PPOK. Kelompok yang paling rentan ini adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru dan jantung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi prioritas. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Selalu menggunakan masker N95 jika kita beraktivitas di luar, serta menjaga udara di dalam rumah kita tetap bersih. Apabila terjadi gangguan saluran pernafasan, segeralah kita menuju ke rumah sakit untuk segera ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan. Pesan daripada saya yang terakhir adalah, udara yang bersih bukan sekedar kebutuhan daripada lingkungan, melainkan kebutuhan dasar untuk mempertahankan fungsi paru dan kualitas hidup manusia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, tetap menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan paru, dan tetap waspada. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketat N95 ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Saya Dr. Regan Kolibu, spesialis paru. Salam sehat paru. Paru untuk negeri kita Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Adem, mewakili tim redaksi. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti lintas berita Papua Pegunungan. Dan hari ini Senin 12 Oktober 2026 masih terlihat ya kabut. Akhir-akhir ini terjadi kabut asap akibat dari kebakaran hutan baik di Wamena, Papua Pegunungan, juga akibat dari kebakaran hutan sebagaimana kita lihat informasi berasal dari Papua Selatan. Ya, tentu ini membawa dampak untuk kesehatan, terutama berkaitan dengan saluran pernapasan. Untuk itu tetap waspadai dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah dan tetap jaga kesehatan dengan upaya-upaya yang bisa Anda lakukan. Ya, pendengar, apapun aktivitas kita di hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, sembari menebarkan senyuman kebaikan dan tetap menaikkan rasa syukur. Semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran, serta keberkahan bagi kita semua dalam setiap aktivitas kita masing-masing, baik sebagai pelajar, pendidik, ASN, pihak swasta, maupun setiap pekerjaan yang kita geluti. Semoga sukses berpihak pada Anda.

0: Halo Basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: mengenal kare-kare.
1: Topi kare-kare itu adalah ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua, secara khusus untuk suku Hupla yang ada di Lembu Bale Mamena. Topi kare-kare biasanya dipakai oleh kepala suku dan sekarang masih dipakai oleh kepala suku besar atau tokoh-tokoh yang punya nama yang besar di masyarakat. Orang yang tahu mengenai budaya di Lembu Bale ini, mereka tidak sembarang menggunakannya. Hanya kepala suku besar yang bisa pakai. Zaman dulu dan itu diwariskan turun-temurun sampai dengan saat sekarang ini, merupakan budaya dan nilai kare-kare sekarang juga termasuk sangat tinggi. Meskipun kecil, menyatakan identitas orang yang punya nama, orang yang punya wibawa dalam strata sosial di Pegunungan Tengah Papua.

0: pentingnya menghargai waktu. Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan begitu cepat? Padahal setiap detik yang kita punya itu sangat berharga. Waktu yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Makanya, yuk mulai gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan melakukan hal positif lainnya. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ingat, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menghargai waktu. Nah, mulai dari sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Ingat, waktu adalah kesempatan, jangan disia-siakan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saat ini sudah pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Suasana pagi ini sudah mulai aktivitas ya. Tadi ibu-ibu petugas kebersihan kota Wamena sudah dengan rompinya, dengan sapu, menyapu membersihkan jalan di kota Wamena. Ya, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu petugas kebersihan dan tentu Anda juga sibuk ya dengan rutinitas pagi di rumah. Ada yang sudah mulai persiapan untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, dan ada juga yang sudah mulai melakukan persiapan juga untuk rencana perjalanan di hari ini. Jangan lupa segala sesuatunya untuk menunjang perjalanan Anda, dan pastikan setiap kendaraan yang akan Anda gunakan telah siap untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Ya, tetap melangkah dengan penuh optimisme untuk membuat hidup hari ini lebih bermakna lewat setiap aktivitas Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

Indonesia. 4.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami akan mengikuti warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional
1: Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
4: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
5: Tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHT kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
4: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
6: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung, maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
4: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stulter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Eliana Zara melaporkan.
7: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa.
8: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan perumbulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
7: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5 juta ton, itu ada di gudang-gudang bulog di Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.

0: dari target.
1: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormatan tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud, dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
0: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Hosi Amro, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Kebun Roy ini adalah pasar SP2KP.
2: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebun Roy, Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi produk terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
1: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
2: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
1: Nah, ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
2: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
3: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
3: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa. Gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana ya, dari anak itu antusias sekali.
4: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlaku.

0: KMBG dengan Prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
1: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
0: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia Fajar Iswadim merasa gembira dengan MBG Prasmanan karena banyak manfaat dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa.

0: untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BMPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
3: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
4: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, dari FKIJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Kalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan siapnya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada pelawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutlah dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
3: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Pebrian Ajis, selaku

0: bantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutlah di Palangkaraya.
1: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke DPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa andal sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan pengalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
0: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank

0: Pakar Hotla, Yuliansah mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
1: Ini Pak Medan sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa bangun, desara dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
0: Kegiatan

0: Mantan Tengah Yuliansah Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Hisan melaporkan.
2: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah, terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
3: Warga Duku Keten Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
2: Ya, telepon di Bupati, Pak Sowanani. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahas urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya, pos wadaya Bombong.
3: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
4: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
5: Sudah lama itu. Semenjak ini, rel ganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut belum tetap demo. Memang ketan demo itu rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian ke Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
3: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Hari Senin 12 Oktober 2026 menjadi kesempatan untuk kita terus berkarya, memberikan yang terbaik dalam setiap karya hari ini. Ya, tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena di suasana pagi ini. Kami terus menemani Anda dengan ragam informasi juga musik pengantar aktivitas.

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Sok
0: tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Halo Basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah, wah, wah.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih bersama FM 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan siaran kami saat ini juga dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan manusia karena asap kebakaran lahan dan hutan, asap yang dihasilkan itu mengandung partikel halus, gas berbahaya dan zat iritan yang dapat terhirup hingga masuk ke saluran pernapasan dan paru-paru. Dampak kesehatan yang perlu kita waspadai yakni gangguan pernapasan, di mana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan batuk, sesak napas, tenggorokan terasa perih dan memperburuk asma maupun penyakit paru-paru. Selain itu, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Mata merah dan berair, hidung berair, bersin serta tenggorokan terasa kering atau sakit. Ya, akibat terpapar asap bisa menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan paru-paru, di mana partikel halus dapat memperburuk penyakit jantung dan paru-paru serta meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular pada orang yang rentan. Selain itu bisa berdampak juga bagi bayi, anak-anak dan ibu hamil karena anak-anak lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Paparan asap juga dikaitkan dengan risiko gangguan kehamilan termasuk kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Asap juga dapat menimbulkan sakit kepala dan rasa tidak nyaman. Jika terdapat karbon monoksida dalam konsentrasi berbahaya, paparan dapat menyebabkan pusing, mual, kebingungan dan bahkan kehilangan kesadaran. Ya, tentu kita semua, bayi dan balita, anak-anak usia sekolah, ibu hamil, lansia, penderita asma, penyakit jantung dan penyakit paru kronis, petugas pemadam kebakaran serta masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Paparan asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek maupun meningkatkan risiko masalah kesehatan akibat paparan yang berulang. Untuk itu, sebaiknya kenakan masker saat bepergian ke luar rumah ataupun saat hendak melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, dan pendengar, tetap bersama kami dan nanti kami juga akan perbaharui informasi cuaca di Papua Pegunungan untuk hari ini.

0: kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami saat ini sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Wamena bersama Caleb yang bertugas akan menyampaikan informasi.

0: cuaca di Papua Pegunungan hari ini. Kaleb, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamenwa. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, perkirakan pada pagi hari udara kabur. Siang hari hingga dini hari cerah berawan dengan suhu 14 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari selatan dengan kecepatan 1 hingga 10 km per jam serta kelembaban 49 hingga 88%. Untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari kabut asap, dan dini hari berawan. Suhu diperkirakan 14 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 4 km per jam serta kelembaban 40 hingga 100%. Untuk wilayah Lanijaya diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan tebal, malam hari kabut asap, dan dini hari berawan tebal. Suhu diperkirakan 13 hingga 27 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 11 km per jam serta kelembaban 32 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Suhu diperkirakan 14 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam serta kelembaban 50 hingga 100%. Untuk wilayah Yaukimo diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari udara kabur dan malam hari hingga dini hari hujan ringan. Suhu diperkirakan 14 hingga 31 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam serta kelembaban 39 hingga 100%. Untuk wilayah Yalimo diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari hujan ringan hingga dini hari hujan ringan. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 53 hingga 100%. Untuk wilayah Mamberamo Tengah diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari hujan ringan hingga dini hari. Dengan suhu 14 hingga 32 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 10 km per jam dan kelembaban 53 hingga 100%. Untuk wilayah Nduga diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan tebal, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Diperkirakan suhu sekitar 13 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam serta kelembaban 36 hingga 100%. Untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari udara kabur dan malam hari hingga dini hari hujan ringan. Suhu diperkirakan 14 hingga 30 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan, kecepatan 0 hingga 8 km per jam, serta kelembaban 46 hingga 100%. Untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yaitu terdapat pada wilayah Pegunungan Bintang. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pulau Satu Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Kaleb, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.

Pendengar, informasi perakiraan cuaca di Papua Pegunungan termasuk angin, suhu, dan kelembaban dilaporkan oleh perakirawan BMKG Kaleb yang bertugas. Dan pendengar, kami terus menemani suasana pagi ini Senin 12 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan musik pengantar aktivitas. Ya, hari ini apapun yang akan terjadi dengan aktivitas, tetaplah optimis dan jangan lupa untuk terus tebarkan senyuman kebaikan dimanapun, kapanpun juga, kepada siapa saja.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Kali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mengenal kare-kare.
1: Topi kare-kare itu adalah ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua, secara khusus untuk suku Hupla yang ada di Lembu Bale Mamena. Topi kare-kare biasanya dipakai oleh kepala suku dan sekarang masih dipakai oleh kepala suku besar atau tokoh-tokoh yang punya nama yang besar di masyarakat. Orang yang tahu mengenai budaya di Lembu Bale ini, mereka tidak sembarang menggunakannya. Hanya kepala suku besar yang bisa pakai. Zaman dulu dan itu diwariskan turun-temurun sampai dengan saat sekarang ini, merupakan budaya dan nilai kare-kare sekarang juga termasuk sangat tinggi. Meskipun kecil, menyatakan identitas orang yang punya nama, orang yang punya wibawa dalam strata sosial di Pegunungan Tengah Papua. Hanya oleh karena pergesernya waktu, anak kecil juga sekarang pakai, tapi orang yang tahu nilai budaya biasanya hanya kepala suku, orang-orang besar saja yang pakai. Makanya kalau sekarang dalam konteks penyambutan tamu-tamu besar, pemimpin-pemimpin dari luar datang, mereka memakaikan kare-kare, itu artinya salah satu bentuk penghormatan masyarakat terhadap pemimpinnya, bahwa mereka memang pantas disambut dengan cara yang demikian.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.